Jo, Jan Fekes, John Neila, ako kadi ahyet ne, jodi ol kizgi, yo skatgi, nahide zidigi, nahagi, eit eya, ado akut ego Eko Jan Tsekes ako big it the deed kidi e ya deed ischa ne hande sta de jedini yenegi yik eudo lit ischa e akot ako dojo lago bachet zedi naat ego at el akot a sonne kut ego Adol disco ad haiet ego da inos di dole jonne hit de ne nane hit des tingot eia ne hat i got